Nah, dalam kudak nak tambah mandi, nukbang ni makan pun yang cuma ode. Namun semua yang kumak nak tanya.

0: Yan akaspani turak natum swenga pa sakanti kon atamni nambega pa program onaram chaksua nasimang ya program ko chagni sot prigatam point gatamsa meter medium wave bahazal sar chagni kholachi gatam kilohertz ok na sona matlinga dal hazal gni kholgruk tok balsini julai jani kholgruk chet tarik mongolbar atam dalathamna thari sogoman program rang ko somai rang baksa sulsul khandike wiatenga Dok bajio wiata ni rang dok minit bunga o silong stesno ni watat kapa atsko borang ko watat skagen. Dok chibonga o rungmatelani gitrang ko gamatgen aruwa somena simang chakseng sangma aru unidol ni rungkapa gitrang ko kna namatgen. Dok kolachi bajio radio serial program aruwa somena simang jeron momani dekki aro bandini golponi baksa ko kna namatgen. Sni bajio toki house do hindi film ni gitrang ko gamat skagen. Sni minit kolachio dili stesno ni watat kapa bivit barati program ko kna swan baksa. Jol-jol apsan stesno ni ko chet bajio hindi ko borang ko aro chet minit bunga o English ko borang ko ba kna so naman gen. Chet minit kungo dokadap mani rang ko kna naman gen. Chet minit chibunga o da alo parlemen no tok mechan chigrikani ko borang ko dili stesno ni ko kna soan baksa. Jol-jol apsan stesno ni ko chet minit ko lachio sports gen. Chet sopri bunga o hindi ko bor sku bajio English ko bor sku chibunga o spotlight sku ko lachio bivit barati. Chikung bajio hindi kobor, chikung minit bunga o English kobor, aro bon kame chikung chikung oni chikung kolachio na wit barati program ko kna naman gen. Yarangan da alatam na tari sogaman program rang unwa dao dikdik sani jamano. Dok minit bunga unwa hao na simang silong stesno ni watat kapa chikobor rang ko kna so naman gen. Yan agaswani tura.
1: Oi, Ruga, my name is Narawa Dut Kontakin Skanya.
2: Plus F Chinko Ninga Chimwe.
1: Yeah, plus F.

Wah, mak ruangan ini jauh saya. Goka unusa, ama badak keno enjenok. Haya mama, hendak si badak yo upa. Badak la ada diskere di angkop monanga. Mai tak ada awara. Genang ba, gri ba. No kor kra gizatsi. Reng mani to gizatsi. Gisersi gadoe. Mekang pak kalas aganai. Boko gadis kode bek umak jawan. Bek gubara ba jauh sah. Wari cegat dari selalu saya gini dikiba. Sungsa sungga bani jauh saya gini dia ba. Ah, bego man dia kudu batak na gemuk ba. Anda kemani jengzal fatal na zong diksi. Na asak no. Alda alam la hong jane zong ni. Zakri zak beca gini jini nang sani sok jane zong na asak no kuningana. Anda kemani diksi ba. Hantang kasari cari angin. Mayam patsing kita ko cola jatlas jokna, kipi gapte kita ko bokasal nara jokna, noga pani season si, maga pani nokra si, hana zakop dangga sel gai, sana sakti mu gadengui, gakat bani salodi, salgra wagam nana dikilai, gokka dikili ba sila takha jokse, nyaga nana, ongza mama, agla tanggapana, Diri mengsenggepa na. Hanya kisik beri na tanggepa. Kini nabak beri na zanggepa. Dana mani asong si. Sengsa mani getem si. Zala we geba si. Sawat teri gepa ni asong si. Riang nak mengasem. Hanya kisik beri na tangga. Songjang sini kanjengko. Kini nabak beri na zangga. Ni tong rani gedengko. Ni akan ingana, indah kemeng noga pani saarasi, noga pani nokrasi, kado ingana. Noga colak isina, zansifah ngak isina, angan grek wal gebat silam mikintok kepa. Nokum bawa cita ko angan gafru kepa, hadung bodak pia ko makna rama ker kepa. Nokna, belbang mandi tak kepa, krong kemasok kepa, jakpa doksu ingana diksiko. Nokni lokpa ko wagam ankan se wagam na suinga na thudkna anda kemang gana nok jakki samko ganni iya ba tokura jani ra ko phakmani jo de ko wo signi di jaryo diyo ningana mai dakna ga do jok adara mai dakna ga do jok dikhiya a phatadu chirong ga pa pon phajok Basingga sima geda songo basos sandok. Hasil mai man sana gado ada. Miliana sang sana we nanga anim. Sari asiga misati duang anim nak nadi gisnang jai suang ada dan. Mai tolia gana nunu. Hani kisik bri na sini na bak bri na tanggaba. Nak sari na kanjing na. Zakur kini jini. Bidun soni ni jini ni agani na dikiba. Dau da kanian ayau ada mai zakrama. Gandu di galinga dana mani.

0: del baga para bangina nokpanti ni one nokpanti mangi bonga ko zanki tekgini ho one chokoni ngana patal khang dang dang an silma khil ko kuan zapate on chokra mona napana matwa ga atang nokpata ko tuwa da de tuwa tuwa tuwa tuwa da kor korsa ko sargob agadi Tiga gak terbuara, napa kali pelara? Zak zak apa dah gusa? Nagel gel pelade, ayat juga tu kau goban juga ada. Naga ni mana? Anda semang riba dokla? Kanggelang kepada bandina, zaman cek kepada ingokna, alih jema grina, kore mal pantina, matruna kore. Anda semang banjir kaningana, noga colak sinam, zanki panga hancinam, angan grek wal gapa, lani kendok gapa, doni ni nak baba gri, di dong del nak baba dong zan dak semang, dao de mai ko akan sunana, dok noga kana, suni dome cigirang, pipak gapa korsang dokna. Asone dome tigrang bampak kepa kole dokna hao ga akingana gecak rpe ndai me matla ga ni haya ka sidi baga du pabogo ga badiba agri dok ya jada ayo bad ki ga du dok bad ki ga ka dir da asbo aga ba ka sidi ga ga ba tu mama ndai kya ga ni na khinde khuruna birgang mksani thomna kanpe Rakkepana banjina, singkepana hinggokna, kuri di magrina, cara marpantina, salio ningana. Bak asonga ngudi daana, maiko aganya, dalnirima duk cape, koor takapul acha, gokapa diri jadi, ala belok jadi, nyakadungna. Anda kemahana tak kopdang gasel gay, jodoh ada gemuk ba, barwa nengrak ba, piru mati sing ba, ribar mengana, nengjua nengrak ba, kita gerik jangjang na, kaman na bak tongjang na, rak ba na songju na, magapani nokrasi, nokapani sigensi. Angang keparara, mandetak keparara, anung medera zara, hongkat salpeng udak ni serang pantia. Cokura zanirau, matia danggarongo, nukepani segeno, magepani nukrau, angang keparara, mandetak keparara, kadungi sal kepana, ungegra kepana, budu sok tak kebaba gerina, gangmar sok naba dongjana, wagam wakan tanah. Seri tok gecak na, walaupun belok kerak mengkala kepana, zakwal ni si mengang teng kepana. Indah kau mai ku akan guna jurara meri kepana, agelah tang kepana, walaupun di, hari sik brina tang kepana, sini nabak brina jang kepana, baberani ya songo, kelok korsi si kepana di songsa, rurmi ni ketemu. Di sana, ati pari ni kebana sana. Angang kebana, mandi tak kebana. Dan kita si kuba sokdokna. Nukeng rica kuba nazokna. Itu maiko akan kuna, akan ni ruani saludi. Angang kebarara, mandi tak kebarara. Kadul misal keba, omni gerak kebana. Anda kena toleng marok teleng ma, nabudi ma cekreng ma, riba pana. Ganat sanggupun jana gelsangka, zapa awang jana tangganga. Oh matiru, mai dakar ibara, oh matiru, ah mai dakar ibara. Goka hani kisi brisa tanggupati jana, enam cikangan ona ma dekade oningana. Naga nana, dah kim. Kasong galinjana abeka, ungario gagbasana. Matila wibendogna, toleng ma rotreng ma, nabudi ma tekreng ma. Ganabak tangpunjana gilkankal. 자파바 하오나는 자나 장가가 네 꼭 통치라고 봐나 나 공주왕 자식고 안나나 나 그래 오 마츠루 하이 꼬리니니 오 마츠루 아야라 아비가 쏴쏴쏴쏴고 되네 장독시로 그렇게 봐 마츠루 왜또 뽀뺏뺏게 봐 올리지 가왕족다 다음에 메꽉은 민식이 홍카트인 종나 자만우디 민식봉 카트면 마츠루 근식고 가짜게 가족다 아메쇼 바닥래버 아베그무 그런 독파게 종나 인다음에 흥곡하거는 나아탄 록산쪽이자고는 기자 담담하는 것만 아소래 이야바짜라라바 호다라가라는 바둑 자와그때 질막자 슬리어 홍길걸리버 에릭족 야게는 아니 기색부리 치니 나박부리 라도 치반다오나 송송감마오나 동동리 제라제라 카봉을 역하제라 코카르 폭발르복 속베르 토테르토 아르비사마 기리지라 미사치기리지라 슬그바니 지슬리 남그바니랑 슬리 녹그라치지 바톡동나 에릉나타나 나아케는 마이코아간 쿠나나 득치마니 송아라 마이코아간 쿠나나 도득마니 그트마 강아은그바디 그리나 당카와 아차기자치 고잉하나 네 식히지리다가 렉시콜 푸기자치 도르킹하나 비차마지리지라 방갈이 닦아고데 간자나 간나바 네 감이 닦아고사 와망이 르카고사 간나나 당카와 아차기자치 고족나 렉시콜 푸기자치 도르롱나 갓 만차라 세코타마 옥보로 북바다마 독기사 갓 간자링하나 득시마니 갓오데 동그나마 구게로 구고방 시스키사 가시나가 독행하나 도둑만이 지가오디 엔체우메 치기니나 리사도 무르고바 금방그리야겠다 득클로미 총에 벌타투니 세피 아르 비사바 엔체인칼나나 차그리나 와리그로 레프랑나 카당하나 노무 시청독게 하오고바나 파탈이 등박장나 니토하나 자랑감사 같던바 박성동 경안이 이와 아차경안이 나토끄름나 보기잖아 알람을렁잖아 우코투박바들인바 그로르짜가 타면 만기콜리봉하나 와 갓고 투박다디 안탑시리시에게 시시댕구장바 능마트렉박크렉박 바르살프리에는 와가트디 나아테는 사멸하르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르 salan salon ara cakar mana, kena salan cakar dong nono. Walau walik sedok, salah salik sedok, angkau nak tahu jauh deh. Angkau jangan memang boleh nono ni, cingko jalan kabune amane. Bergerak nang tengi angat tenggurung manjuk. Zakwal ni sejak nangi angat kambiak manjung angkau. Angkau ya jalan kaybo, cingko jangan memang ay boleh nunggu mana kanan. Ama salba da kena, ada ba. Salam juga salmeram, nak kuza, dikiba. Zalam juga zabersi, nak kuza, matiba. Mai kau ba an manjok, badi ma kau kal manjok, ane mung. Noga baba, gana nok zak panda ko, gani. Dengan gak selci, jisel doka dekci. Pandra wen selci ko, ada tangna dekci na, ran batuk na. Nah, macam sila kau agan, mandi guru dengan kau agan ada. Pandra kau panini, wenseng kau wenini, ini nuga bagan. Pandra kau panuan, wenseng kau wenuan. Macam sila kau bangun top debok kau bagan ikan adik kau deh. Mandi guru dengan kau pisu kau bagan ikan adik kau deh. Jiza nang kau ada kau, garza nang kau dikti kau. Dah ubah tak kuna ada lah, dengan ini umat jaduk bersia. Naa saya jok ni mu, haru nunggu beraga na. Mesti rujuk zaman jok na haru nunggu beraga. Wah semua ada alam yang jana. Hani kisah brian wah songsi nak lepas jana. Silko guariana, salji belgapan era mazhar ku guana, Anlap kepana ra gong sel sana. Margabana ti gedok sana, bergabana ti gedok sana. Ata ya salgi sakti yau giza, hanu sakti ri kepana ra, hanu brabi skudonana. Sang sakata panuan, sanam pelja braba takana, wara amaudu. Angang kepade, mandidak pagi jadi maina, lap gini nausudu. Alam long jana, dana mani asongna, sing samani gitemna, angan kepada ranana, mandi tak kepada ran unuru kepada, budi sok kepada grina, gangmar sok na kepada dongjan, songga bata bam manjana, kolgri gri de, bor jol jana, korong tek songga na udi, ercari de sakkan watena unudi, mandi ko hasongna jana, dana mani asongna mandi de, sing samani gitemna chalangi, Anu mur bandana, anu manggol kecina, gus manggolna, riru ribalna, anu mok tomatna, alam long, anu serang panina, kin surang mudina, malek kongrak kepana, burung segepana, durabok la sarana, bangrina senyana, alam long jana, nibandini serana, pak marini mak panggana, wamangdi. Zanti tasi kuna, nokun tasi kuna usungi. Dinda di dokoba gara ga tuba loba. Hani kumbang gri hansel pala nongsugi. Allah melong jada. Nda gemang. Salgi sang sotsini. Hanu muda sotsini. Babira ganti. Salgi rot gario gai. Ada kori genang ma. Dikuman narang ama. Allah melong jani. Hani serang pandiri. Kami nak sokjani, mesti sirang mesti di. Namzawa ada namzawa. Gana kuba gemekan gana, seksi kuba gemekan sini. Gedeng sah gana kau gana ma, aru kanjil sah seksi kau fata mana. Inda kuba, greng mesti kumala nono, hatira awen kumala ama. Kembar tak kebuku angin sini. Aru marida kembar babar kebuku angin istana. Ini agar yang diksa. Jomma siku tekele, dikseba. Hanu moktor garu riangiana. Tana mani la soksi, jengsa mani getemsi. Andak emang diksa kaningana, mekang para napta daba pajawa. Alam lauza, ini agarnya diksa. Gambare kong dema ko jawan, haprorin dema ko jawan, dikseba, kokia deng putjokna, wama sengsi sajokna.
1: Na simang jeron momeni segemen dekia robandini golponi baksa kukna so namat naha aru yarang baksa radio serial program na dun so gemen so may bayaron but naha. Tek sani jamano na simang toki house to hindi film nigi drongkok nang skanamat gen yan agas bani tura.
2: Ruga meine san narwa dut kontak kin skanya
3: plus f chin ko ninga chimoi
2: ye plus f ni gmen on tisa thanat naman gen ma
3: nama siama jin salon a cha ani rang ko chaun bn ko lakat kepa mang rakat kepa aro chuong pa vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata uni gmen sa cha ani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brebo uno vitamin aro iron gnang bn bimang ko mang rakat na aro an sing bal joke rakhina gata cha ani bostu rang ko brion plus f ni chin nang pa ko sa brebo yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni gata uyatinga
4: Nasimangni daknanang ni rang altubea kasa pai yanu nang ni gmen se rakhyane rang omongja warang ko nien ba enumeration form ga patte soi khatpo aro banoba gwalani rang ko tharap na nangode angna uyatpo
5: Indian Election Commission jun kholachi tharikoni julai ko ruksku tharikona special intensive revision ni katham gopa bakho abachina te ha good level officer rang nasimangni nokan chuna ri angen
6: nokan chuna
5: oi nokan chuna ni angen ba omong nasimangni duplicate enumeration form ko ga patchina ungen aro khisa ko nasimang rakhichina don bagen nam main altua ba
6: Aru wijok, wisungnya ribau nak simang mamu lekak aku buat nanang jawa.
7: Angan nukko dongjau say.
5: Oh, cajung nanang jawa ba? Dongjau ba biar orangan enumeration form ko nak itu pasulun dona agen ba. Aru ko mak nang kujana dipete, wamang sanggup sanggup kungku riba putih agen. Aru nama riba si anilang dongen cuma ode, wamang nak kolka ay golpat nama mak nagen.
7: Oh, iya lah nama nal tu biade. Ndi ba? Angan ay aku bano niko thale agen.
5: Ndi ba kana manggupa voter helpline number 1500 nak kaatpo, ba voter helpline F ko download kabo, ba voters ECI.gov.in website ona napa. আঙিনিবো আর উমবাক্সাও www.ceomeghalaya.nic.in ওয়েবসাইট নাবানা পাঙ্গি নিনামান গেন
7: নাকনি খুরাং নাকনি পুনানিবো নাকনি দোগা চলন উখো গমাতনাবে ইয়াকো উইয়াতকপা চিফ ইলেকটোরাল অফিসার মেঘালয়া
8: মন্দি দোমা আঙার আসিমাংনি বুথ লেভেল অফিসার হাজাগনি কৌটবল সিনি এস আই আর নি ভোটার ইনুমেরেশন আর বাচম
6: ও উনার আঙার মাইকো ডাকনা নঙ্গেন
8: ডাকনা নঙ্গনি রং দে আলটুয়াবা কাসা পাই ইয়ানো নাকনি গমানসে রাখিয়ানি রং অমং যা ওয়ারং কো নিয়েন বা ইনুমেরেশন ফর মো গাপা তে সই কাটপো আর ও বেবি গিতা ইয়ানো মাইবা থালি ডাপনা নাঙ্গানি রং দঙ্গো দে আংনা উইয়াত পাবো
6: মাই ডাক বা থালি ডাপানি রং
8: জে কাই সংনি বিমুরং কো দংথা আতানি নাকনি বিমং সে গুয়ালানি নাকনি নকনি জিতাং গবা মন্দির রং বা গতাল বোট ফু নামান গপা মন্দির রং কো সে গাতনা মত গেন
6: আলটুয়া দে নিবে রমাই না গামছাতা
8: ইলেকটোরাল রোল লো কা খেতকা বিমকো সেগাতা নিরা আ সুংগো সুংদং খামগো পা মন্দির রং না আন্তং তং নিবল কো জাকালে বোট ফু না আরো জাকাতেলে সাসুন কানি বল রং কো মংরাক পাতা না তাক চাকেন
6: ও দাকো দে ওয়াই জু
8: মথেলানি নাকনি বাকরমানি না
9: বেল রং হাজাগনি কো তো গসিনি এসএন এস মান নকনারি বাং ওদে ওয়াম করম চাকছবো আরো নানি ভোটার ডেটা রং কো নামি নি রুপো ইয়ার ফোন কো গপাত কো আরো ইলেকটোরাল রোল লো কা খে তোঙে কতাল গুয়াতানি রং দঙ্গো দে কাপাতিয়ন বো মাইবা আগান থালাতানি রং কো নাংনি কে ওদে অন্ডন খানা মান গপা ভোটার হেল্পলাইন নাম্বার সাস কু বঙা জিরো না কল কাবো ভোটার হেল্পলাইন এপ কো ডাউনলোড কাবো বা voters.eci.gov.in ওয়েবসাইট না পাঙ্গে নিবো উনা গ্রেবা না আ www.ceomeghalaya.nic.in ওয়েবসাইট না পাঙ্গে নিনা গতাবা মান গেম নাংনি ফুনানে নাংনি ফুরাং নাংনি বাক্তমানি গামছাত পিয়া ইয়াকো ইয়াতকপা চিফ ইলেকটোরাল অফিসার মেঘালয়া

na si mang dilto fagal he film nigit kok nas wana mat na ha dao diwana master na film nigit kok nas kana mat gen git ni kata bichora tere bina dil aruan udit naren binod ratot aro alkayanik nir gapa gitu ah.